Pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, pusak, p